tumbang bang ke tumbang ke tepe tepe tam bang bang ke tumbang ke ping chiki tan chiki ti tan tan tan ke tumbang bang ke tumbang ke tepe tepe tam bang bang ke tumbang ke ping ecstasy.